tera donitza bez tera tia ontsalez tera txok. Tera txok baben. Tera ikam tera, tera donitza bez tera tia ontsalez tera txok baben. Tera ikam tera.